masih aman dan lancar-lancar aja teman berdua. Kita beralih ke cuaca kota Surabaya teman berdua. Nih jam 7 pagi, cuacanya cerah dengan suhu 27 derajat Celcius dan kelembapannya mencapai 33%. 87% teman berdua, dan anginnya menuju ke timur ya, dengan kecepatan 9 km per jam teman berdua. Ya udah deh, buat kamu yang lagi berkendara atau lagi otw kemana gitu, hati-hati teman berdua, jangan sampai liburan kamu jadi masalah di hari Senin gitu ya teman berdua, karena Senin harus dilanjutkan lagi gitu ya hidup ini. Selamat berweekend dan tetap dengerin Pro2 FM, aku bakal ngasih informasi dan musik-musik enak tentunya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back teman Pro 2 di tanggal 5 Juni 2026, kira-kira memperingati hari apa gitu ya teman Pro 2. Langsung aja kita mulai. Di peringatan yang pertama ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, pada tanggal 5 Juni ini diperingati sebagai momentum untuk mengajak masyarakat ngejaga dan melestarikan alam, teman-teman berdua. Dan peringatan tersebut itu tuh menjadi pengingat dampak serius kerusakan lingkungan, termasuk polusi udara, blibet banget pagi-pagi suruh siaran yang diperkirakan menyebabkan jutaan kematian setiap tahun, terutama di kawasan Asia Pasifik. Nah, tak hanya menjadi perayaan global, Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga menjadi wadah kampanye sebagai isu lingkungan, mulai dari persoalan sampah hingga perubahan iklim. Nah, melalui peringatan ini, masyarakat didorong untuk lebih aktif mengambil tindakan nyata demi menjaga bumi, teman berdua. Dan ngomongin soal sejarahnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini bermula pada tahun 1972, karena itu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu ngegelar konversi pertama yang secara khusus membahas lingkungan, hubungan masyarakat

dengan lingkungan teman berdua. Ya udah, peringatan selanjutnya adalah Hari Internasional untuk melawan penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur teman berdua. Nah, kalau kita ngomongin soal eksploitasi berlebihan, itu termasuk praktik IUU fishing telah menyebabkan stok ikan dunia terus menurun dalam beberapa dekade terakhir. Nah, kondisi ini tuh nggak hanya berdampak pada kehidupan laut dan keanekaragaman, dan tetapi juga mengancam mata pencarian masyarakat pesisir serta keseimbangan iklim teman berdua. Jangan pakai bom ya kalau misalkan nyari ikan yang legal-legal aja teman berdua. Kasihan ekosistemnya, kasihan orang-orang yang hidup di pesisir, dan kasihan juga stok ikan di dunia ini semakin menurun tiap tahunnya teman berdua. Ya udah deh. Dan ngucapin selamat ulang tahun buat kamu yang lagi happy birthday di tanggal 5 Juni. Semoga berkah, semoga sehat selalu selamanya.

Tuh, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu nggak sih teman Pro2? Sering typo itu bukan berarti kamu nggak teliti atau nggak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro2.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, lambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Tahu gak apa tuh? Ada Produa FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cocok deh.

Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

0: menjadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es.

0: Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Masih di pada selamat pagi teman berdua. Dan ngomongin soal adegan dewasa, kadang-kadang tuh ketika kita udah gede gitu ya, udah dewasa, sifat kesendirian, sifat individualismenya kita tuh muncul teman berdua. Adegan dewasa yang bikin capek kalau dilakukan sendirian. Contoh adalah pas sakit periksa ke dokter, nunggu obat, dan lanjut ngantor sendirian. Itu tuh realita yang ada. Kalau kita bayangin pakai empati emang sedih banget. Tapi harus seperti itu teman berdua, demi keberlangsungan hidup. Sakit dikit-dikit mah udah biasa. Dulu benar, kita tuh kalau misalkan sakit, kalau misalkan gak enak banget, gak enak badan dikit aja, udah tuh, udah gak ngapa-ngapain di rumah, udah kayak disiapin sama mama, udah kayak tinggal makan gitu. Tapi kalau udah dewasa kayaknya udah gak bisa teman berdua. Adegan dewasa selanjutnya adalah pas lagi lembur pulang malam, nyender di kaca Transum sambil ngerasa lelah sendirian. Benar, apalagi ketika kamu udah dibombardir kerjaan dari pagi sampai malam, terus pas balik tuh kayak udah nggak mikir apa-apa aja, kosong aja di kaca Transum gitu ya, sambil kayak memaknai sebuah perjalanan yang panjang. Caelah, terlalu indie mas. Terus adegan dewasa selanjutnya adalah pas lagi pengen ngeluh sama kehidupan, tapi baru ingat kan semuanya apa-apa sendirian. Benar. Kalau udah kedewasaan itu udah melekat dan kamu udah terbiasa dengan kesendirian, udah terbiasa dengan apa-apa aku, apa-apa gua, apa-apa saya gitu ya teman berdua, itu tuh pasti akan terasa aneh ketika kamu memiliki sebuah masalah, penyelesaiannya tuh berada di orang lain gitu teman berdua. Dan adegan dewasa terakhir adalah pas lagi butuh didengarkan teman dan teman cerita, ujungnya misu-misu sendirian. Karena mungkin cerita yang disampaikan oleh teman kamu adalah cerita kamu juga. Jadi kayak iya udah kayak adu nasib teman berdua. Apakah kamu relate dengan adegan dewasa yang aku maksud teman berdua? Dan kayaknya ini adalah yang dirasakan Gen Z yang udah tua lah, Gen Z senior gitu ya. Gen Z awal kayaknya belum dah.

0: You can't ignore it. You want more? Cushion.
1: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cocok deh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Konferensi Buku Produa RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang gak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis.

Di Santai Siang ada berdua hit list sama Mas Anadi. Satu jam lagi teman berdua. Jadi aku nemenin kamu sampai nanti jam 11 siang. So, kalau kamu pengen diputerin lagu-lagu enak dan nemenin perjalanan kamu, keep stay tune. Dan abis ini question box-nya seperti biasa aku share di Instagram, tinggal kamu joinan aja di situ teman berdua. Ya dah, lagu selanjutnya aku bakal puterin Jikustik dengan Tak Mau Sendiri, spesial buat kamu.

0: Pengalaman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jam 10.53 saatnya info berdua bersama saya Mas Hadi. Informasi yang pertama, grup idol K-pop Bangtan, Sanyeon Dan dan BTS dinobatkan sebagai tamu terhormat oleh kota La Plata, Argentina yang akan menjadi lokasi rangkaian tur konser mereka. Kabar itu disampaikan Big Hit Music selaku agensi yang menaungi BTS sebagaimana dikutip dari laporan Yonhap pada Sabtu. Dewan Kota La Plata secara bulat menyetujui pemberian gelar tersebut dalam sidang pleno sebagai salah satu bentuk penghormatan resmi tertinggi yang diberikan oleh pemerintah kota kepada BTS. Informasi selanjutnya, teman pro 2, produser The Company, Deraj Kalwani, menyampaikan bahwa film Cekodam menyajikan cerita horor komedi tentang permasalahan sehari-hari masyarakat kini. Sebagaimana dikutip dalam siaran pers pembuat film di Jakarta pada Jumat, Deraj mengatakan bahwa film Cekodam lahir dari fenomena yang muncul di kalangan masyarakat yang menghadapi berbagai tekanan ekonomi seperti kewajiban membayar tagihan dan cicilan.

0: Dari dunia olahraga, teman Pro 2, Kylian Mbappe menjadi pahlawan kemenangan timnas Prancis saat menyingkirkan Paraguay dengan skor 1-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Philadelphia Stadium Amerika Serikat pada Minggu. Kapten Les Bus mencetak gol tunggal pertandingan melalui eksekusi penalti pada babak kedua. Dan kemenangan ini mengantarkan Prancis menuju ke perempat final Piala Dunia 2026. Les Bus selanjutnya akan menghadapi Maroko yang lebih dulu memastikan tiket 8 besar usai mengalahkan Kanada dengan skor 3-0. Sekian info Pro 2 bersama saya Mas Anhadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: lagi dengerin Pro 2 Hitlist di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, Pro 2 Hitlist, balik lagi seperti biasa, lagu-lagu kamu aku tungguin buat aku puterin juga dan aku bacain. Kita awali dulu dengan satu lagu rilisan yang cukup lama dan ikonik banget dari The Adams dengan Timur, Disambi Perjalanan Kamu, mungkin ke arah timur ya.

Bro 2 Hitlist masih nemenin kamu dan coba kita turutin lagunya teman Bro 2 yang udah joinan. Ada Aditya dan Jay-Z seperti biasa. Ini Aditya meminta dibeterin lagunya Fira Talisa dengan Like It Was Meant To Be. Oke. Terus Jay-Z juga udah mulai joinan, katanya OTW ke rumah temen pengen diputerin Dewa 19 featuring Firza dengan Cemburu. Oke. Udah disiapin dua lagu teman berdua yang harus kamu dengerin habis ini. Dan buat kamu yang belum joinan, masih aku tungguin di WhatsApp kita di 8198952 atau di Instagram lihat berdua RRSB, udah ada question boxnya di situ gitu ya teman berdua.

akhir ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

0: Raya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Pro 2 FM.

0: Nikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Oke teman berdua, di sini ada Echa Jayanti yang akan melanjutkan berdua hitlist sampai nanti jam 12 selanjut santai siang. Pokoknya bakal seru-seruan juga sama Echa. Dan aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Makasih banget udah joinan, makasih banget udah nemenin dan mau ditemenin teman berdua. Dan sampai bertemu di siaran-siaran selanjutnya. Besok aku balik lagi nemenin kamu. So, Echa dari pamit, see you next time. Bye-bye.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: teman Pro 2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri, masih sering dengerin radio juga nggak?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Oke, teman Pro 2, kali ini ada Heli William Yelyah ya. Glam ini enak banget dipengenin sama Nasya. Terus juga ada siapa ini? Treasure. Ini dipengenin sama Lilian. Ya udah, langsung aja kita dengerin Babar. You have don't have to go anywhere ya. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: apa rindu suasana kayak dulu ya?
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyu banget tuh, saling gotong royong, saling tolong-menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah, sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.

Ada Fana yang kali ini pengen Baby Rexa, udah aja siapin. Terus juga Divki, ini pengen Divki Halif Princess seandainya dipengenin sama Amora. Ya sudah langsung aja wih, Putri Babang ya. Masih ada sedikit waktu sampai tadi jam 12, jadi tetap di sini aja.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
2: Thanks for listening.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, okay, teman berdua, kalau misalnya udah liburan kayak gini, biasanya suka makan hal-hal yang beda dari biasanya kali ya. Biasanya tuh makan makanan yang khas gitu. Nah, ada beberapa makanan khas yang mungkin kalau kita makan ini tuh kayak agak susah berhentinya. Eca kasih beberapa dulu ya. Ada klepon, ini jadi salah satu jajanan pasar paling populer di Indonesia. Cukup lumayan populer lah. Dan kudapan berbentuk bola-bola kecil ini dibuat dari tepung ketan yang dikasih pewarna alami hijau. Umumnya dari daun pandan atau suji. Kalau sekarang sih mungkin juga pewarna juga ya. Dan dibalik tekstur yang kenyal, klepon tuh menyimpan kejutan berupa lelehan gula cair yang bakal meletus dan meledak pas digigit. Dan bagian luarnya dibalut kelapa parut. Ini enak banget sih, gak bakalan bisa berhenti kalau misalnya udah makan kayak gini. Cenil ini juga di beberapa tempat. Di beberapa tempat namanya agak beda-beda ya. Ada yang bilang klanting, ada yang bilang cenil, macam-macam, tapi sama-sama enak. Nah, kayaknya jadi pengen cari cenil. Tapi we're listening to this dulu ya. You don't have to go anywhere.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

misalnya kamu lagi jalan-jalan di weekendan ini terus mampir ke Sukabumi, ini ada yang apa ya, boleh dibilang lagi naik daun, Cela. Meski mochi asalnya dari Jepang, Indonesia tuh punya versi khas yang populer banget, mochi Sukabumi. Dan jajanan ini dibikin dari adonan tepung ketan yang lembut dan juga kenyal, of course, kemudian diisi sama pasta kacang sangrai manis. Dan ada juga kue bugis ya guys ya. Kue bugis ini di beberapa daerah namanya beda-beda. Kalau di sini tuh koci-koci. Kalau di Surabaya ya. Kalau di daerah aku ada yang bilang brubi, brubi. Harus gitu ngomongnya. Brubi. Ini kue tradisional dengan tekstur kenyal, ini banyak orang suka. Enak banget, aja paling suka yang pakai bungkus daun pisang, guys. Koci-koci sekarang kan macam-macam ya, dipakein plastik gitu, ada dipakai cup gitu. Ya macam-macam lah ya, tapi yang paling enak menurut aja tuh koci-koci itu dipakein, maksudnya dibungkus pakai dibungkus pakai daun pisang, guys. Ya itu enak banget gitu. Satu lagi deh, lupis. Nah ini udah lama banget gak makan lupis, tapi aja suka banget. Ini jadi pengen ke Jogja, di sana pasti banyak lupis. Di sini sih banyak juga, tapi harus di beberapa tempat dulu. Kalau di sana kan masih berserakan tuh lupis. Nah kayaknya mesti berburu lupis deh.

0: Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah. Berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.
1: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Are Surabaya ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Okay, teman Pro 2 aja punya kabar dari dunia olahraga, khususnya dari Piala Dunia ya untuk hari ini. Apakah informasinya? Ditungguin sebentar lagi.

0: lama ya, pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Pengalaman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur, niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri, lah ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya? Otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

2, ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

0: waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Kabar dari dunia olahraga, Prancis bakal menghadapi Maroko ya di perempat final Piala Dunia. Dan satu tempat perempat final udah diisi sama duel Prancis-Maroko. Laga ini adalah laga yang menjanjikan permainan cepat dan sengit ya. Duel ini juga merupakan ulangan semifinal Piala Dunia 2022 pas Prancis menang 2-0 atas Maroko untuk lolos ke babak final, guys. Setelah dikubur mimpinya untuk lolos ke final Piala Dunia kemarin, Maroko kembali harus menghadapi Prancis untuk bisa mengulang catatan masuk semifinal di edisi Piala Dunia 2026. Prancis punya pemain kelas dunia seperti Mbappe, Olise, Dembele, Bakola gitu kan. Tapi Maroko juga gak kalah mentereng. Mereka punya nama-nama yang juga bisa kompetitif di Eropa kayak Hakimi, Brahim Diaz, sampai Bono. Kita lihat aja deh nanti perkembangannya kayak gimana. Kamu BTW dukung

0: momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Perubahan besar dialami oleh Fozinha berkat Piala Dunia tahun ini ya. Pengikutnya di Instagram melesat drastis nih teman Prodo, dari 50 ribu ke 24 juta orang berkat Piala Dunia 2026. Fozinha ini salah satu andalan Cape Verde ya. Dan sebagai pemain veteran, Fozinha diandalin banget. Tapi penampilan Fozinha bukan hanya memuaskan supporter Cape Verde, performa dia benar-benar memukau seluruh dunia sampai pengikutnya jadi bertambah sekian juta. Wow, keren, congratulations lah walaupun kalah gitu kan. Walaupun kalah. Walaupun apa namanya udah banyak umurnya. Umur is just a number ya, teman Prodo. Ya udah, enggak usah kemana-mana, nanti di jam 2 kita bakal geser ke Jakarta untuk dengerin top 20, jadi tetap di sini aja.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

0: Satu minggu udah berlalu, rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Sang Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 17 sama Produa naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16 naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia one of my favorite song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: Jessica Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna
1: Number
0: Ya.
1: Number 8. Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: teman-teman Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6, ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

naik dari posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: 3 minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin ini dia, Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 NL featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: hampir 1 jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chillon 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga, termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
2: Itu dia info produk kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Elandi Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: Erasmo berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: masuk peringkat keduanya ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16, teman perduo memasuki minggu kelimanya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: больно.
1: Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Fishers. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: No!

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

0: Waktunya Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2.
4: Jam 4 sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu lebih berwarna.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Sometimes.
1: Masih di Pro 2 FM Surabaya, balik lagi ya, masih barengan sama Ece di sini, dan Ece udah siap dengan informasi seputar dunia edukasi, jadi tetap di sini aja. We have Tame Impala, Dracula.

Teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya. Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Dinas Pendidikan dari provinsi sebelah ya, Jawa Barat, ngerilis aturan soal pelarangan ngebawa kendaraan bermotor dan penerapan kawasan tanpa rokok untuk jenjang SMA, SMK, SLB. Aturannya berlaku penuh untuk sekolah negeri ataupun swasta ya. Dan ini memang ditujukan untuk mewujudkan Gapura Pancawaluya. Jadi Disdik Jabar ngasih penjelasan kewenangan untuk beberapa pihak. Ya, poin-poinnya adalah diminta untuk sosialisasi edukasi buat semuanya, gak cuma siswa tapi pendidik, tenaga kependidikan sampai orang tua wali soal bahaya penyalahgunaan narkoba, rokok. Terus ya itu tadi memakai kendaraan bermotor untuk yang belum cukup umur gitu-gitu, teman berdua. Kayaknya bisa ya diterapin di sini. Menurut kamu gimana?
1: Sore hari radio yang pas ya, 95,2 Pro 2 FM. Isinya lagu enak semua buat kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tentu saja one and only. Jadi gak sendirian, kayak biasanya ada seseorang yang ngaku kalau sesimku itu adalah keponakannya. Ya siapa lagi kalau bukan masalah nih teman Pro 2. Kasih tepuk tangan dulu lah ya.
1: Halo teman Pro 2, halo Fauzan. Asli asbun banget sih. Bukan keponakan dong, itu adik ipar.
0: Yap. Tapi seru gak sih mas kalau kita punya saudara yang jadi atlet, apalagi ini sepak bola. Kalau dulunya tuh zaman SD ya, ini auto pamer ke teman-teman waktu main bola nih mas.
1: Wah kalau misal kayak gitu teman-temanmu pasti kaget semua tuh ya.
0: Kalau ngomongin soal kaget nih masalah sama teman Pro 2, gak cuman uang aja yang bikin kaget ya. Jadi beberapa pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini juga bikin kaget semua orang loh mas.
1: Asli sih, aku aja kaget loh waktu tahu hasilnya kayak gitu. Ini menarik banget buat dibahasan.
0: Oke deh, kita bahas satu-satu ya yang bikin kaget semua orang mas. Jadi ini cukup bikin sedih sebenarnya mas. Salah satu negara yang katanya nih digadang-gadang itu bisa melangkah jauh dan jadi penghambat tim-tim besar yang ternyata itu punya peluang lebih awal mas. Nah Jepang itu menurutku juga bisa seharusnya melangkah lebih jauh lagi lah ya.
1: Bener Zan, kekalahan Jepang atas Brasil dengan skor tipis 2-1 ini bikin Jepang pulang lebih awal. Padahal Jepang sudah main impresif loh di babak pertama dengan mencetak gol lebih dulu di menit ke-29 lewat Kei Susano. Walaupun di babak kedua Brasil mencetak gol penyama kedudukan lewat Casemiro di menit ke-56 sebelum akhirnya Gabriel Martinelli mencetak gol kemenangan Brasil di menit-menit akhir injury time.
0: Secara statistik Jepang cukup bermain defensif sih mas. Dari total 5 percobaan nih, bahkan 5 tembakan juga cuman 2 aja loh yang mengarah ke gawang. Dari penguasaan bola sampai mereka tuh kalah jauh dari Brazil yang itu cuman 60% aja penguasaan bolanya. Nah di sini tuh Jepang benar-benar dibombardir banget sama Wonderkid Brazil.
1: Iya Zan, benar. Jepang kali ini cukup kewalahan sama serangan-serangan Brazil. Tapi pertahanan mereka patut diacungi jempol sih ya. Mereka bisa memaksa Brazil buat menyerang terus dan bahkan baru bisa memastikan kemenangan benar-benar di menit terakhir loh.
0: Yeps, aku sepakat banget mas. Jadi padahal di fase grup Jepang ini itu cukup menyulitkan tim-tim yang notabene itu padahal lebih punya peluang buat lolos ya.
1: Tapi emang sangat disayangkan ya, Jepang harus tersingkir lebih awal. Menurutku ya, andai mereka di babak 32 besar ini gak langsung ketemu Brasil gitu, mungkin mereka bisa sampai ke babak semifinal ya.
0: Oke mas, tapi ya mau gimana lagi ya, namanya drawing juga kali ini emang gak menguntungkan Jepang sih.
1: Bener Zan.
0: Kita geser dulu ke pertandingan berikutnya, yang ini juga bikin kaget banyak orang nih mas ya. Jadi di kepala aku tuh cuma ada satu pertanyaan, ada apa dengan Jerman?
1: Mungkin ini pertanyaan semua orang yang ngikutin Jerman dari awal pertandingan Piala Dunia 2026 dimulai sih Zan. Aku pun juga heran, ada apa sama Jerman ini?
0: Nah itu mas, kok bisa gagal lolos ya? Ini padahal seharusnya Paraguay ini bukan tim yang gak terlalu berat lah ya buat disingkirkin. Walaupun mereka kalah di babak adu penalti tapi ya menurutku harusnya gak gini-gini amat lah hasilnya.
1: Iya Zan, di pertandingan Jerman lawan Paraguay ini, Paraguay mencetak gol lebih dulu di babak pertama lewat gol Julio Enciso di menit 42. Sebelum akhirnya Jerman menyamakan kedudukan di menit 54 lewat gol Kai Havertz.
0: Padahal kalau dilihat-lihat dari statistiknya tuh harusnya Jerman ini bisa menang mudah loh mas.
1: Bener Zan, bayangin aja total 21 tembakan yang dilakukan Jerman, di mana 7 diantaranya mengarahkan ke gawang. Ini berbanding jauh sama Paraguay yang melakukan 7 tembakan dan hanya 4 yang mengarah ke gawang. Secara penguasaan bola, Jerman sangat jauh unggul dengan 75% penguasaan bola. Secara keseluruhan statistik, harusnya Jerman ini bisa banget menang mudah dan gak perlu sampai babak adu penalti sih.
0: Di babak adu penalti pun, ini justru tendang pertama si Kai Havertz itu malah gagal cetak gol. Terus si Nick Woltemade ini cuma penendang terakhir. Terus Jerman si Jonathan ini juga entah gagal cetak gol. Kenapa ya faktornya? Pokoknya bikin geram aja nontonnya mas. Apakah ini karena faktor mental juga mungkin ya mas ya?
1: Bisa jadi Zan. Kalau dilihat-lihat mungkin Jerman gak nyangka kalau bakal diajak main sampai ke babak perpanjangan waktu. Sayangnya juga Jerman mungkin kurang siap ya buat menghadapi laga sampai babak adu penalti. Paraguay mungkin jauh lebih siap buat menghadapi pressure laga yang seketat itu.
0: Jadi ini menurutku jadi salah satu kejutan juga sebenarnya. Jerman gagal lolos ke babak 16 besar.
1: Bener Zan, dengan melihat sepak terjang mereka di fase grup kemarin, gagal lolos ke babak 16 besar ini bikin kejutan besar banget di turnamen kali ini.
0: Nah, ini jadi gak cuma Jerman aja sebenarnya yang bikin kejutan besar ya, karena gagal lolos gitu. Belanda pun ini juga gugur lebih awal di turnamen ini, Mas, setelah kalah adu penalti sama Maroko.
1: Ini juga jadi kejutan besar lainnya setelah Jerman ya. Walaupun lawan yang dihadapi sebenarnya jauh lebih matang ketimbang Paraguay, tapi harusnya Belanda bisa memenangkan pertandingan ini.
0: Tapi kalau dilihat dari statistik, Maroko di pertandingan ini justru menguasai jalannya pertandingan ya, Mas ya. Mulai dari penguasaan bola mereka aja 70% lah kira-kira. Total tembakan juga di atas Belanda. Jadi ini apakah Belanda yang angin-anginan atau emang Maroko yang lebih kuat?
1: Kalau menurutku, Maroko tim yang solid dan punya kedalaman skuad yang merata. Sebenarnya Belanda pun juga punya keunggulan yang sama. Tapi menurutku, kekalahan Belanda ini mungkin disebabkan karena mental pemain muda Belanda saat bertandingan dengan tensi tinggi kayak gini. Apalagi harapan-harapan supporter yang sangat menjagokan Belanda. Menurutku itu yang bikin Belanda bisa tersingkir.
0: Walaupun lewat adu penalti ya, Mas ya?
1: Justru karena Maroko berhasil memaksa Belanda sampai ke babak adu penalti, menurutku mental mereka sudah drop ketika masuk ke babak adu penalti ini.
0: Masuk akal sih, Mas. Benernya.
1: Sekarang kita lihat, di 5 penendang Belanda pada babak adu penalti itu, ada Crescencio Summerville yang di fase grup benar-benar mencuri perhatian. Tapi nyatanya, dia sebagai penendang terakhir pun, dia gagal mencetak gol. Mental kuat sangat berpengaruh di pertandingan penting, apalagi di Piala Dunia ya.
0: Setuju, Mas. Summerville ini waktu nendang emang kelihatan kurang yakin gitu sih bakal bisa nyetak gol gitu.
1: Iya, menurutku ya, Maroko berhasil memenangkan pertarungan mereka. Karena probability mereka bisa lolos dan mengalahkan Belanda lewat babak normal itu kecil sebenarnya. Tapi kalau mereka berhasil menahan Belanda sampai babak adu penalti, peluang lolos Maroko bertambah jadi 50-50 tuh.
0: Wah iya ya, masuk akal juga ya Mas ya. Jadi berarti kalau dibilang ketika pertandingan masuk ke babak perpanjangan waktu, sebenarnya Maroko ini udah bisa dipastikan menang ya Mas ya?
1: Bener Zan, karena ketika pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, tekanan ke pemain Belanda bakal lebih besar. Dan jelas pemain Belanda jauh lebih frustrasi, akhirnya kehilangan fokus dan mental mereka pun ikut drop.
0: Iya. Tapi ngomong-ngomong soal sombong nih ya, Prancis sama Norwegia ini bisa kali ya sombong dikit ke Belanda sama Jerman karena mereka udah lolos 16 besar gitu loh.
1: Bener Zan, Norwegia berhasil lolos ke 16 besar setelah mereka mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Norwegia membuka keunggulan lewat gol Antonio Nusa di menit 39. Kemudian Pantai Gading menyamakan kedudukan lewat gol Amat Diallo di menit ke-74. Sebelum akhirnya sang Viking kita Haaland berhasil mencetak gol penentu kemenangan Norwegia di menit 86.
0: Gol Haaland ini menurutku juga lucu sih. Kayaknya nih ya, Alan itu sebenarnya kehilangan bola setelah dapat operan mendatar. Jadi, tapi kok kayak untungnya malah masuk ke gawang musuh. Pantai Gading itu mulus gitu Mas.
1: Iya benar, kalau dilihat lagi muka Haaland itu kaget sebenarnya karena sentuhan bolanya malah mengalir pelan ke arah gawang. Itu kalau kipernya lebih sigap, aku yakin itu gak akan jadi gol sih.
0: Nah kalau Prancis ini menang meyakinkan ya Mas ya, 3 gol tanpa balas ke gawang Swedia. Itu gokil banget sih Mas. Prancisnya benar-benar mengurung pertahanan Swedia dan bisa membombardir pertahanan Swedia di pertandingan ini.
1: Untuk ini harus diakui, Prancis layak lolos dan masih menjaga asa mereka jadi salah satu kandidat juara di Piala Dunia kali ini. Gol kemenangan Prancis dibuka oleh Kylian Mbappe di penghujung babak pertama. Kemudian Prancis berhasil menggandakan keunggulan di menit 53 lewat gol Bradley Barcola. Prancis menutup kemenangan mereka lewat gol kedua dari Kylian Mbappe di menit 74. Prancis benar-benar menghabisi Swedia di pertandingan ini sih.
0: Benar Mas, ada 2 gol Mbappe ini di pertandingan yang kali ini juga berhasil bikin dia tuh sejajar dengan Messi ya. Lewat total dari 6 gol di klasemen top skor sementara ya. Jadi ini sudah semakin mengerucut lah ya. Nama-nama yang akan masuk untuk merebutkan sepatu emas kali ini.
1: Setuju, kalau aku tetap akan menjagokan Mbappe untuk memenangkan gelar individu ini sih. Masa Messi lagi.
0: Iya. Emang di turnamen ini beneran banyak kejutan lah pokoknya. Sekarang kita coba kulik tim-tim besar dulu nih Mas, yang nyaris gagal lolos ke 16 besar.
1: Pasti mau bahas Belgia sama Inggris ya?
0: Iya, betul banget Mas. Kita coba bahas Inggris dulu ya, yang nyaris kalah sama Kongo.
1: Iya Zan, ini menurutku Inggris harus lebih sabar ya dalam menyerang. Kebanyakan peluang mereka juga bisa dimentahkan sama barisan pertahanan tim RD Kongo. Inggris kebobolan lebih duluan di menit ke-7 setelah Brian Chipenga berhasil memanfaatkan umpan yang cukup baik dengan tembakan yang mengagetkan kiper Inggris Jordan Pickford.
0: Untungnya di babak kedua Inggris ini berhasil mencetak gol di menit ke-75 sama 86. Jadi setelah Harry Kane ini berhasil nyetak 2 gol nih Mas, sehingga Inggris akhirnya bisa memastikan lolos ke 16 besar Mas.
1: Secara statistik Inggris cukup menguasai pertandingan ya. Cuma emang RD Kongo ini tim yang benar-benar jadi tim yang merepotkan tim-tim besar.
0: Setuju banget masalah. Ini sebuah kejutan juga buat mereka yang berhasil lolos ke babak 32 besar ini. Tapi sayang banget langkah mereka harus tersingkir Mas.
1: Sekarang kita bahas tim satunya yang nyaris kalah itu.
0: Kalau kita bahas pertandingan Belgia lawan Senegal nih. Menurutku Belgia layak banget buat disebut tim beruntung banget Mas. Jadi mereka itu baru bisa memastikan kemenangan di menit-menit akhir babak kedua itu di perpanjangan waktu bahkan.
1: Bener, Belgia itu B-nya beruntung, San. Tapi Senegal memang bisa banget mengimbangi Belgia ya.
0: Paket mas, Senegal ini juga membuka keunggulan dulu di menit 24 babak pertama. Itu lewat gol dari Habib Diarra. Terus di babak kedua, Senegal ini kembali menambah keunggulan di menit 51 oleh Ismaïla Sarr. Nah itu tinggal dikit lagi tuh sebenarnya mas.
1: Bener San, petaka muncul di menit 86 setelah Romelu Lukaku berhasil memperkecil ketertinggalan sebelum akhirnya Yuri Tielemans berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-89. Pertandingan lanjut ke babak perpanjangan waktu hingga akhirnya pemain Belgia dijatuhkan di kotak penalti Senegal. Tielemans sukses mengeksekusi penalti di menit 120 plus 5 lewat titik putih itu. Kalau bukan hoki apalagi.
0: Asli sih, Belgia itu beruntung banget sih. Tapi sebenarnya secara statistik ya mas ya, mereka tuh cukup berimbang sebenarnya.
1: Bener San, Belgia menguasai 53% bola sedangkan Senegal 47%. Ini membuktikan pertandingan ini ketat banget.
0: Ditambah itu tembakan yang dilakukan kedua tim di atas 15 tembakan loh mas. Ya bisa dibilang seru lah pertandingan Belgia lawan Senegal ini.
1: Tapi menarik kita lihat juga bagaimana langkah Belgia di babak berikutnya. Karena secara permainan mereka menurutku kurang solid dan sering membuang-buang peluang ya.
0: Ini ada hal yang cukup menarik mas. Jadi kalau kita perhatikan di 3 tim tuan rumah, Kanada, Meksiko, sama Amerika Serikat yang berhasil lolos ke 16 besar.
1: Iya ini cukup menarik ya. Kanada menang tipis atas Afrika Selatan, Meksiko dan Amerika Serikat sama-sama menang meyakinkan di pertandingan 32 besar ini.
0: Meksiko ini menyingkirkan Ekuador. Terus Amerika Serikat yang alhasil juga menghentikan langkah Bosnia ya mas ya?
1: Bener Zan, dari 3 tuan rumah ini, menurutku yang mungkin bisa melangkah sampai perempat final, Meksiko dan Amerika Serikat ya. Kedalaman skuad mereka sudah cukup matang, dan mereka benar-benar bisa memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta.
0: Tapi ya, kita nggak bisa ngeremehin juga sih Kanada ya. Di babak grup Kanada ini juga berhasil menahan imbang Bosnia, kemudian menang telak lawan Qatar, sebelum akhirnya tumbang melawan Swiss. Itu capaian yang impresif lah menurutku.
1: Iya, cukup mengejutkan mereka bisa menduduki posisi kedua setelah menang selisih gol atas Bosnia. Andaikan mereka gak menang selisih gol, mungkin Kanada gak bisa lolos ke babak 16 besar ya.
0: Benar mas, tapi kalau prediksi masalah dari 3 tim tuan rumah ini kayak gimana mas?
1: Menurutku Meksiko tim yang paling besar peluangnya buat sampai semifinal. Amerika Serikat menurutku cukup sulit ya. Apalagi Kanada yang peluang lolos sampai semifinal itu kecil sekali.
0: Kalau aku malah sebaliknya sih ya. Yang punya peluang lolos sampai semifinal itu Amerika Serikat ya sih, atau mungkin Kanada yang punya peluang kecil. Tapi Meksiko kayaknya juga bakalan berhenti di 16 besar aja sih mas.
1: Nah ini seru, kita beda pandangan. Kita lihat tebakan siapa yang mendekati hasil akhirnya.
0: Yang gak kalah menarik sih mas, selain pertandingannya menebak siapa yang akan menjadi top skor di Piala Dunia 2020. Nah ini juga jadi hal yang seru buat dibahas nih.
1: Setuju Zan. Sekarang posisi teratas ada Kylian Mbappe dan Lionel Messi yang mencetak 6 gol. Disusul Erling Haaland dan Harry Kane dengan 5 gol. Kemudian ada Ismaïla Sarr, Ousmane Dembele, dan Vinicius Junior yang mencetak 4 gol. Dari 7 pemain ini yang udah gugur adalah Ismaïla Sarr dari Senegal.
0: Kalau prediksi masalah kayak gimana mas?
1: Menurutku peluang terbesar untuk jadi top skor ada 4 pemain ya. Kylian Mbappe, Lionel Messi, Erling Haaland, dan Ousmane Dembele.
0: Vinicius masuk gak mas?
1: Berat menurutku. Dari supportnya Vini cukup berat untuk mendapat title top skor.
0: Masuk akal sih. Dembele ini juga menurutku layak banget buat diperhitungkan. Apalagi dia tuh menyandang status sebagai pemain terbaik Ballon d'Or loh.
1: Nah itu jadi pertimbanganku buat masukin nama Dembele sebagai kandidat top skor.
0: Selain top skor, top assist ini juga gak kalah menarik ya buat dibahas ya. Menurut masalah gimana nih?
1: Kita lihat klasemennya. Peringkat teratas ada Michael Olise dengan 5 assist. Terus ada Bruno Guimaraes dengan 4 assist. Posisi berikutnya ada Alexander Isak, Florian Wirtz, Martin Odegaard, dan Roberto Alvarado dengan 3 assist.
0: Dari nama-nama tadi yang sebenarnya udah ketebak ya mas.
1: Menurutku iya Zan, Olise akan jadi top assist di turnamen ini. Mungkin saingan terberatnya ada di Bruno Guimaraes dan Roberto Alvarado ya.
0: Masuk akal. Padahal sebenarnya ada nama Florian Wirtz ini yang bisa jadi pesaing ya mas ya.
1: Iya, sayangnya Jerman tersingkir lebih dulu kan.
0: Kalau peluang Martin Odegaard gimana?
1: Kalau aku masih belum lihat Norwegia akan lolos lebih jauh ya. Tapi menarik kita lihat bagaimana hasil pertandingan di 16 besar nanti.
0: Oke lah teman bro 2, kita udah melewati fase 32 besar ya. Jadi menurutku babak 16 besar ini adalah babak utama yang wajib benar-benar diikuti.
1: Setuju Zan, 16 besar jadi ajang pembuktian sesungguhnya.
0: Ibarat kata 16 besar itu adalah medan perang sesungguhnya sih.
1: Satu kesalahan kecil bisa langsung angkat koper dan pulang.
0: Nah teman bro 2, menurut kamu siapa tim yang kamu jagoin yang bakal lolos ke semifinal? Kalau aku sih jagoin Prancis sih.
1: Kalau aku mungkin Argentina ya. Tapi mungkin teman Pro 2 ada prediksi lain, bisa banget ikut nyampein prediksinya di DM Instagram Pro 2.
0: Bener. Mari kita sudahi kobar ini mas. Kali ini sepertinya Mas Salah udah mau ikutan nobar bareng nih sama pemain Jerman sama Belanda ya. Tersingkirkan ya Bang ya.
1: Kasian Son, jangan diiniin lah.
0: Ya udah teman Pro 2, sampai ketemu di kobar masalah berikutnya ya. Karena kalau ngomongin soal bola, apalagi Piala Dunia, paling cocok ngobrolnya sama masalah. Komentar bareng masalah. Yeah. Kita ketemu lagi di lain kesempatan bareng masalah, cuma di 95.2 Pro FM, teman terbaik kamu.

kantongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak nonstop buat kamu.
1: Oke, teman Pro 2, untuk beberapa wilayah di Surabaya untuk kali ini sih masih cukup aman ya. Beberapa waktu lagi mungkin agak-agak padat, tapi di padat-padat cukup di seputaran Mejen Sungkono, HR Muhammad agak-agak padat. Tapi kalau di Pemuda sendiri masih cukup ramai lancar. Sementara untuk cuaca, cuaca kota Surabaya hari ini gimana? Ada di titik 29 derajat Celcius, kelembapannya 64%, cerah ya. Dan nanti sih prediksinya juga cukup cerah. Fenomenanya berdinding sih, nggak tahu nanti kayak gimana. Ya udah, tetap di sini aja di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tau mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu. New truck, big

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Hey, kali ini aja bakal nemenin kamu di sore ceria sampai lanjut ke jaga malam. So, please don't go anywhere, keep sitting terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
0: Santai sore makin lengkap

Hai hai hai teman produser, selamat sore. Kali ini kita balik lagi di Lokarama, saatnya musisi lokal berirama dan ada 10 playlist alias 10 lagu yang akan jadi muter di Lokarama malam hari ini. Buat kamu yang baru aja gabung, langsung cus aja merapat ya. Yang udah pantau Instagram harusnya udah tahu ada siapa aja. Nah, langsung aja deh kalau gitu ya. Buat pembuka kita di Lokarama malam hari ini, dan bakal puterin buat semuanya ada My Pants Getting Wet dengan Never Ending Story. Langsung kita puterin buat semuanya dong pastinya. Ya, mudah-mudahan moodnya bagus malam hari ini. This is all for you. Enjoy your music.

0: Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

Tema Brodo Ejen masih ngejekin kamu semuanya yang punya karya lagu pastinya buat bisa banget diputar di Lokarama. Caranya gampang banget, kamu tinggal email aja di email kita masih sama, rrinet@gmail.com dengan subjeknya Lokarama _ nama band kamu. Jangan ulangin lagi, di email kita masih sama, rrinet@gmail.com dengan subjek Lokarama _ nama band kamu. Gak harus lagu baru, lagu lama juga boleh, yang penting belum pernah diputar di Prodo FM di Lokarama ya teman Prodo ya. Lagu baru juga gak apa-apa. Dan materi lagu kamu bisa berupa MP3 ataupun bisa berupa WAV bebas, atau mau kirim dua-duanya juga gak apa-apa teman Prodo.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.
1: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my God.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Produ FM.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai jam

0: Kamu masih dengerin Lokarama. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Sama Prudy selalu dengerin lagu indie. Dia juga bakal spill ini informasi soal musik perindian duniawi ya, soal lagu baru, album baru, atau musisinya, soloist, band, apapun yang ada kaitannya sama indie, teman-teman berdua. Nah, kali ini dia mau spill ada Step Jaxel rilis memeluk sekali lagi, dan ini menjadi lagu penyemangat untuk bangkit dari kegagalan, teman-teman berdua. Jadi penyanyi Step Jaxel ini merilis lagu baru memeluk sekali lagi, dan ini merupakan lagu ketiga yang dirilis oleh Stefani, yang ini tuh membawa pesan tentang menerima kegagalan, teman-teman berdua, bangkit dari penyesalan dan menemukan harapan baru setelah kehilangan. Jadi berbeda dari lagu patah hati pada umumnya ya. Lagu baru ini alias memeluk sekali lagi tidak hanya mengangkat rasa sedih karena seseorang telah pergi gitu ya. Step Jaxel ini ingin menghadirkan perspektif bahwa setiap kegagalan dalam hidup dapat menjadi titik awal untuk memperbaiki diri dan melangkah ke masa depan. Jadi ini inspirasi lagu. Ini layar dari pengalaman pribadi sang penyanyi yang pernah mengalami kegagalan dan kehidupan rumah tangga. Pengalaman tersebut akhirnya kemudian dituangkan menjadi karya yang diharapkan mampu menemani pendengarnya yang sedang berada di fase sulit, teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Raya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Oke, Tom Bro, sampai ketemu di Dilok Karma minggu depan karena kita nanti bakal ini ya, gabungan di Pro 2 Indie Jakarta bareng sama Kangga. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Taylor Swift dan Travis Kelce resmi menikah pada Jumat 3 Juli 2026 dalam upacara mewah di Madison Square Garden, New York City. Kabar bahagia ini dikonfirmasi oleh perwakilan Taylor kepada majalah People. Pernikahan akhirnya ini menunjuk Austin Swift sebagai Man of Honor dan Jason Kelce sebagai Best Man dengan prosesi yang dipimpin oleh aktor Adam Sandler.
1: Info Pro 2.
0: T-Pain memberikan penghormatan kepada mendiang Oliver Tree dengan membawakan lagu kolaborasi mereka yang belum rilis di Festival Electric Forest pada tanggal 27 Juni kemarin. Penampilan emosional bersama DJ Diesel ini menampilkan foto-foto sang musisi untuk mengenang kepergiannya akibat kecelakaan helikopter di Brazil pada tanggal 14 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Lagu resmi Piala Dunia 2026, Dai Dai dari Shakira dan Burna Boy berhasil mencatatkan sejarah sebagai lagu tema Piala Dunia pertama yang jadi number one di Billboard Global Exclusive US. Pencapaian luar biasa ini mengungguli rekor sebelumnya dari Dreamers milik Jungkook. Sementara itu di Billboard Global 200 ada satu lagu dari Olivia Rodrigo yaitu Stupid Song yang bertahan di posisi number one untuk minggu keduanya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci,

benerin handphone itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
2: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
1: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
2: Terus, aku harus gimana?
1: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
2: Oh, iya juga ya.
1: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

62. Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Coba bro, ini seputarnya satu lagu lagi dari Bilal Indrajaya. Ya malam ini tuh di request juga Brian sama Kak Ilham ya. Yang ini featuring band sama Audi Ayuna dengan Kau. Salah satu lagu enak juga, salah satu playlistnya masukin di playlistnya gitu. Ya udah, lanjut nyebutin aja buat semuanya di malam hari ini. Mudah-mudahan makin bagus aja. This is for you, enjoy.

0: 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Yeah.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

0: 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Pitongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

Oke teman-teman berdua, jadi udah buat topik jaga malam ngomongin soal apa di pantau aja, yaitu ngomongin satu hal yang dulu sering banget kamu lakuin ketika masih bareng sama doi, tapi ketika dia, ketika kamu udah gak sama dia, alias sama doi, kamu udah gak pernah lagi ngelakuin itu. Hahaha. Sebutin apa teman-teman berdua? Nanti Jen bakal bacain ya yang udah gabungan di Instagram ataupun di WhatsApp di 0819080952 atau di @perdua dari SBY. Ya, sebutin satu hal teman perdua ya yang dulu sering kamu lakuin bareng sama doi, dan ketika kamu udah gak sama doi, kamu udah gak pernah ngelakuin hal itu lagi, teman perdua. Wah, guys. Agak sulit ya. Cerita menutup harinya malam hari ini. Tapi ya kepo aja sih teman perdua ya. Spill aja deh kisah cinta kamu semuanya. Jangan juga kepo teman perdua. Jangan bakal tungguin sampai jam 11 malam nanti.

Resensi Buku Produa RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

0: Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk 1 juta kemudahan, sampai ke manca negara.
1: Rek, wis wayahe santai. Setelah 95,2 Pro 2 FM, lagu-lagu pilihan siap nemenin malamu sing towo iki.

Oke, teman perlu kita baca dulu yang udah ngomong di Instagram, ngomong soal yang udah anjian spill tadi ya. Hal yang paling kamu lakukan dulu waktu masih sama doi dan sekarang akhirnya kamu gak ngelakuin itu karena udah gak sama doi lagi, teman perlu. Di sini ada Karabila, Karabila Absarini, katanya pap foto makanan sama minuman, hehehe. Itu kayaknya hampir tiap hari ya, teman berdua ya. Kalau orang macam itu biasanya kirim-kiriman sesuatu daily mereka, apapun yang dilakuin lah pokoknya, kayak makan, minum, terus kalau itu apa kayak sekolah, kerja dan main, bahkan difotoin gitu. Nah, ketika udah gak sama dia, kayaknya hal yang biasa jadi rutinitas di pub gitu jadi, wah ini aku udah foto tapi kirimin ke siapa ya, jadi kayak gitu gak sih? Kalau udahan ya. Oke deh, sekalian sekalian request di ujung minggu by Mesahira. Oke, ini bakal siapin lagunya. Terima kasih udah bakal hubungan ya. Ini bakal putar nantinya buat semuanya. Dan ada Kak Ilham juga nih, saat malam. Katanya kalau Kak Ilham gak ada bang, soalnya jomblo. Wah, ya gak apa-apa. Bang, kenapa kalau jomblo ya? Ya udah. Ini bakal putarin lagunya Mesahira tadi yang udah di request bareng sama teman Pro 2 ya. Ini buat semua juga pastinya yang pengen pada dengerin lagunya di ujung minggu by Mesahira ya. Jangan puterin buat semuanya, mudah-mudahan selain puterin lagunya makin semangat aja deh buat malam hari ini.

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Sejati tidak selalu harus dipersembahkan dalam kemewahan atau hal-hal yang besar. Kita Bikin Romantis menekankan pentingnya kesederhanaan dalam sebuah hubungan romantis. Liriknya juga mampu memuaskan kalangan muda yang sedang bucin-bucinnya. Lagu ini juga menjelaskan bagaimana pasangan dewasa yang bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam momen-momen bersama. Itu jugalah yang menjadi alasan lagu ini dapat menarik minat para pendengar dan seketika membuat hati para teman perdua berbunga-bunga. Kesederhanaan pada lirik lagu ini dan pengaruhnya belakangan ini jadi daya tarik tersendiri dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Langsung aja kita dengerin Malik, Kita Bikin Romantis.

Oke, sama Bruno ini bakal bacain dan ini last ya. Ada kayak Yunita yang katanya makan mie ayam favorit dia. Padahal sebenarnya awalnya itu dia gak suka teman berdua. Tapi karena sama dia, dia akhirnya mau dan jadi kebiasaan kalau misal abis pulang kerja. Oh ini berarti ceritanya temannya pacarnya teman kerja gitu. Mantannya, sorry. Terus gitu sering mampir ke tempat mie ayam favoritnya. Nah semenjak putus, jadi tempat makanan yang paling gak aku suka bang. Wah. Jadi kebalikannya sekarang eh. BTW sekalian juga mau request lagunya Juicy Luicy yang berjudul Gurun Hujan. Baik, udah masuk di playlist, tinggal diputerin aja teman Pro 2 ya. Dan satu jam ke depan nanti bakal ada more music teman Pro 2 yang akan menemani kamu sampai ke jam tidur kamu nanti. Jadi masih belum bisa tidur enggak usah khawatirnya, bakal siapin lagu-lagu enak buat teman kamu sampai ke jam tidur kamu nanti jam 12 malam nanti teman Pro 2. Jadi keep setting terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Bye bye. Kok bye-bye? Belum lah. Sampai jam 12 nanti lo teman-teman berdua aja tidur dulu ya.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

penyebab munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Dengan terdengarnya lagu di Makassar Sudara Radio Republik Indonesia, program 2 Surabaya dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Terima kasih buat teman-teman Prodo yang sudah selalu tune in bareng sama Prodo FM. Dan ketemu lagi bareng sama kita di esok hari, tentunya masih di 95.2 Prodo FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin, tanggal 6 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82 sampai 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik
2: FM. 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi gak hanya itu aja, di Pro 2 FM juga ada santai siang, juga nanti ada sore ceria, dan ditutup di jaga malam teman Pro 2. Hari Senin emang berat, tapi paling enak adalah menikmati kepahitan hari Senin dengan lagu-lagu enak di More Music yang bakal aku siapin 1 jam ke depan. Sebelum itu, kita bakal dengerin dulu satu jingle kebanggaan kita semua, jingle kita Indonesia sesungguhnya.

92. Setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

0: lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
1: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator.

0: cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
1: Thanks for listening.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Jam 6 pagi, saatnya info Pro 2 bersama saya Mas Anadi. Informasi yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan pasokan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kini telah terpenuhi secara berkala. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangan di Jakarta pada Minggu mengatakan bahwa distribusi air bersih tersebut merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar pokok harian warga yang dilanda kekeringan hingga menyebabkan sumber air utama mereka mengering. Informasi selanjutnya, teman berdua, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah mendorong pengembangan kekayaan intelektual atau intellectual property film yang mengangkat tema budaya lokal yang nantinya dapat turut mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kemenkraf akan mengembangkan film garapan Skak Studio dan Cinema Art berjudul Fofo melalui rangkaian audiensi, peluang kolaborasi strategis, penguatan IP, fasilitas kolaborasi strategis lintas sektor, hingga peluasan awareness terhadap film melalui berbagai kesempatan.

0: Portugal Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Kepastian itu disampaikan kapten tim nasional Portugal tersebut menjelang laga babak 16 besar melawan Spanyol yang akan berlangsung pada Senin waktu setempat atau Selasa 7 Juli dini hari waktu Indonesia bagian barat. Sekian Info Pro 2 bersama saya Mas Dan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.
2: Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spada, spada, spada, spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Mas Nadi di Sokin sampai nanti jam 10 pagi. Oke, teman Pro 2, kita awali gedebak-gedebuk hari Senin ini dengan sejumlah informasi seru tentunya, dan ada halu juga di sini bakal aku spill, dan bisa langsung dicek di Instagram kita di @pro2rsby. Dan menurut aku hari Senin tuh paling enak kita ya, teman Pro 2, menikmati vitamin ya, apalagi kabar dari kamu dan

0: Ih, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah 05.

0: halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu teman Pro 2. Kali ini kita agak jauhan ya mainnya. Di Amerika Serikat ada unit Easycore. Dan ini tuh band yang belum lama kemarin, sekitaran 2012, menjalankan konser di Jakarta. Tak lain dan tak bukan, mereka adalah Four Year Strong, teman berdua. Dengan tiga lagu yang harus kamu pilih, di lagu pertama langsung saja ada Uncooked ya teman berdua. Yang kedua ada Stuck in the Middle. Yang ketiga ada Estiville. Dengan tiga lagu ini kamu bisa pilih lagu favorit kamu dan voting yang terbanyak nanti di jam 8 pagi bakalan langsung diputar seperti biasanya.

resensi buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

Ada Lobo dengan lagu Rindu temani aku teman berdua. Dan masih di Sepada, selamat pagi teman berdua. Barengan Mas Anhadi di sini. Aduh, hari Senin. Kondisi yang dibenci masyarakat di seluruh dunia kayaknya teman berdua, karena 2 hari off gitu ya, dan akhirnya harus menimpa realita. Tapi sedian mana coba bertemu hari Senin dan mendukung Brazil. Tumpuk ya. Kenapa? Karena tadi jam sekitaran jam 3 gitu ya, mereka menjalani fase 16 besar gitu ya teman berdua, melawan tim yang emang dianggap apa ya, underdog. Dan bahkan tim ini tuh ada satu pemain yang

ini tuh jadi apa ya, pembuktian juga gitu teman berdua buat Brazil, karena ya kita tahu lah ya yang diunggulkan siapa teman berdua di pertandingan ini dengan Neymarnya seperti itu, dan apa ya, ada Vinicius juga di situ teman berdua, jadi kayaknya bakalan susah gitu untuk ditembus. Dan ternyata Haaland dan kawan-kawan gitu membuktikan banget gitu ya konsistennya untuk mengalahkan Brazil teman berdua, dan Norwegia dipastikan lolos ke 8 besar. Ditunggu aja teman berdua, King Haaland 2 gol kali ini, nanti gimana gacornya teman berdua, dan pantengin terus di sosial media kita, bakal terus-terusan nge-share informasi tentang Piala Dunia, atau di Pro 2 FM kamu bisa dengerin juga, ada VAR gitu ya teman berdua, kita bakal ngasih info tentang dunia sepak bola khususnya di Piala Dunia teman berdua, dan ada masalah juga, pokoknya banyak deh, ditunggu aja teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu, sing mageran.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.